se sa cotonai. Alferri gaude garenari begira bagaude. Bizi garela ez jaketeak